0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo coge un chic de Hoshel, y un de Hoshel ri, eta matal wech rumal rinim chuchkajau. Coco viruk ri Jesús para ubojar rech rinim chuchkajau. Categorí. Rilu ganahkan nakah chrechri uchiha, mankok taubik. Rihunchik tihoshel, riareche etamatal uach, rumal rinim chushkahau. Kelulok ekuchabeh riachlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun achlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
2: Riat, laman shokohetah atu tihoshel lehunachile?
1: Kubir riare.
3: Rin mani junta kuk.
1: Riach patanihel iriachmi kikawukon junkak. Rumalrechi sibelak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahau kuk otuchiri Jesus pakiwi rieute hoshela. Epuwir utsir riukutunik. Ri Jesus kubir chrech.
4: Ni malah pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. E pare nim rachochri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach. Re e are. Ket am has rinubim.
1: Ruk wetzihri. Hunch kechri achmi ik ochila, kuyahun kap chupalahri Jesus ekubih.
5: Tucheche wakabir chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
4: Wema uts shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Kateguri, ri anas yutum kutakubi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Atekuri, risimon kanahnak chila kumikrib, kikibir chirech.
6: Laman ata hun reat chikishol re euti hoshelab.
1: Riare kubih, chemin juntah, hewa kubih.
3: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rehunchesh atubi ushkin rumal rilu kubih.
3: Laman shatin wiltaruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri. Chipawo chanim ri kok ri amaek. Katekuri. Chipare rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesus chipa ukolbal katochtzig. Kechri ach romano. Nimalah akabil aretakchi wiri. Ri eare menke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisach tikip. Ishahiri kuyao kiktig ri kashebal. Atekuri, ripilato keluloq kbitik hauhe ikowi riare ikubih.
7: Has katbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
1: Riare kikbih chrech.
8: Weta riare manhunak banal kashtag, te uch mashkak amta u loq wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi khehask takan ri ipishab ri ish.
1: Ri ajudío kikbir chrech.
9: Ri ujo manjatal tchkech, chikakakimisah hunwinak.
1: Shahekuri kastir kubantah riutir shubir ri Jesús. Aritachi shuyao bishik has uoch kamikal kurakna. Shahekuri, ri pilato. Shokchi ubir mul pari pretorio. Kusikir ri Jesús y kubir chrech.
7: La at at kahawinel ri e ajudío.
1: Ri Jesús kubir.
4: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibing weri chawech panu wiri in
1: ripilato kubih
7: la in ahudi yuri in ri atinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panu apin khas shabano
1: ri Jesus kubih
4: ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu lewri ri wahoyibal weta ko pa wehun uwachu lewri Shech ohinta bari ri enuwinak arech mankin hasta pakiq abri e ahu.

0: Junche suk, mancota junche utsk chomanik, mancota junche kutsukuhri Dios, conojelk kisach kip, conojelk kiban ritzel, mancota junche kuban riutzil, haye, mancota jun. Riupakekul jun nimalach mukobal rikak, kuban rihos taktzig, ukail kumats rikochushe riupakichi, ritzel taktzig, erich am tak hastak wach, kunohisach rikichi. Chiots witak rikakan, chio ejik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimalahutzil, rikibokoch, manim takilvi ridios.
1: Katekuri, riuketam rnoher riutzig ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitak rnohel chiag, yarech rnohel riuachuleu, ahmak chuach ridios. Roman rech, che mankot hun, che suk chuach riare, che kakunik kuban ripishab. Shui, Roman ripishab, ketama huach rimakah. Kadekut, kamikri, manguh kot pari pishab. Riusuk ilridios shukut rip, geri hachat ibatalik pari pishab, eri ashalutzih ridios. Riusuk ilridios, areri kohonek chrech ri Jesus Christo, chkech konohel ri eare, che kokohonek. Rumal rech, che mankot halachoch chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri ukihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatach chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabalto op chrech ri makah, rumal ri ukikel, e ruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbal tih buwitak rimak recho her tih. Aretak chik opari ukochonik ridios. Shrach shukut ri usukil chkech riwinak che erech wekamik ri. Arech qas suk riare, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak kuya onim gril wirib, mankotak. La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushik ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judío tak. Rumal rech, Che shui hun dios kolek, che kuyanari risukil chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkech ri winak, che mankatom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riukihil ripishab, manketah, shaukhri rikohya ou riukihil. Romanos capítulo 4 Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal, weri Abraham shkuhiri usukil rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuyatak kuban weri chuwach ri dios, rumal rech che, hasku bih ritzih?
0: Ri Abraham shkuhon chrech ri dios, yare wa weri ri usukil.
1: Ri hun che kuban hunchak, rakawshik che ketok ri utok balil. Katekut, rihun che mank chukuntah, e kukohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktah, ri ukohonik are usuk il ri. Heri hasku bih ri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Uts chrech ri winak, Cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe utzlach tzihri, la shuik yao bishik chkech riwinak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkech ri man katom tuwi kikowil. Rumal rech, che kqyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khalashik chrech riare, che khas usuk il. Khas re khalashik shban chech riare, la re takchi riare, Shukat uwi ukowil, ongare takchi maha kuban wiri mangare takchi tak riare shukatu wiri uko wil shanare takchi maha kubano katekuri shuk amri ukut balil riukati kuwi uko wil khekhasu tiqbal riusukil riuko honik chik oruk riare are takchi mang atom tawi uko wil shakekuri riare shukik tat shelch kech kono herri kekohonari Eriman atom tawi kibakil, arech shokuhe, kehala shikri esukirchkech. Katekuri, aretat chelchkech riwinak cheki atomu wikikowil. Shemanshuita, kekikotek, cheki atomu wirikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Cheruk amri atat Abraham, aretakchi maha uk atom uwiukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap. Chakastik peri chinik, shuban ridios chkechri Abraham, echkechri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachuleu, weri rumal riusukil rikohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mang ota pishap, shokuhe. Mangkot makahri, riechbal kpeulok chipari kohonik, arechriare hunsipanik, ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konoherri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shanesho buhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel chkech konohel, hehasritz ibatalik.
0: Ri'in shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
1: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kamnaqib, e che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik, e rukweri. Riare, Tat chkech siblach esiwan tinimit. Hechas shibish chrech riare.
0: Hewari riubit kamam.
1: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara, shokbuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih riuchnik ridios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Eruku chukab riukohonik nim shrilwiri dios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hachasukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretakchi, ritzih kubih, cheriukohonik shekhalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che kehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, che kakakoho, che riare, shualisach shas, chikishol ri kamnaqib, ri Jesus kahaushel. Riare, che shikam rumal ri kamak, ishkastahuwach, arech ri uch, uchsuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5.
1: Aretakchi, riuch, shkikam riqasukil, rumal riqakohonik, riuch nimlahutzil uhkoruk ridios, rumal riqahawshel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanik ri, rumal riqohonik. Riuch, shukkanak pawe sipanik ri, enim kqilwiqib, pari reibal, e pari uqihil ridios. Haskimbih, shukuhe riuch, Nim kikilwikib parik ash. Rumal rech che qetam. Che parik ash. Kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumal ri eyebal mankubant keb kakush. Rumal rech cheri loko kebal ukush ri dios. Shkikashik pari kanima. Rumal ri tiosh lak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi, riuch, mankot riachukab, chishas parik ich, chichikit alik, ri Cristo shkamek rumal toqbisbal kiwach riman esuktaj ruk kesh krakhmelo hun winaq kamek rumal toqbisashe kiwach hun suk winaq khinakut winek o hun krakhmelo kamek katekut kutbal rech cheri dios kukhuluq eh aritaq cheri ux ux akhmakib shkamri Cristo rumal utqbisashe kiwach ux rikamikri nimri qabantakhik chuwach china weri rumal cheri ux uxuk chik rukri ugik el shakhekuri kukhkol taghnawa chuwach riro yowal weri ux aretakchi ukulel shukhutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol siblakh nim qabantakhik china kuwa rumal che shukhutsir rukri are ki ux kukhkolotakh na rumal riuk asleman Eman shuwit wari shan nim qil wiqib bari dios rumal riqahaw shel Jesus Cristo che rumal rechriare kamikri shukutsir shukri dios rumal kuwa wari che rumal shakhun winaq rimakakh shpe pari uwa chuleo e rumal rimakakh shpe rikamikal el rumal wari rikamikal shpe chkih konohel riwinaq rumal rech che konohel shemakunik are takchi Mahak ori bishab, shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok aritakchi mahak ohun bishab. Katekut, ri kamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam, riare chi uachbal rihun chi rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ridios. Eri kachakoh, rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblak shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, Mahetari hejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek. Eri uchakoh. Risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kia hawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che mang shniman ta shahun chi winak, chi nimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chi winak, chi nimlak konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretak chi rimakah, Shahawinik parikamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari parisukil, arechkperi hunalikalak asleman rumalri Jesus Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6
1: Haskuk katabih nari, la rahawshik chiri uch kuchkanakan parimakah arechkikyarek risipanek, mangheritah, wishkamrikamak ri uch. La kukkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam ta riish, riuk, che kori kakasna pari Cristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuk kori kakasna, rumal kuri riuk, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Cristo, shkasta huwach chikishol riye kamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuch, Shogohek ori kak aslemalre, pahun kak aslemalchek. Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehasriu kamikalare. Shogoheri uch, kak astagnakawach ri heri, hachariare, shk astahuwach. Ut ujobek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashek chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilalre. Chirech ri makah, mangkot chi uchukap, arech ri uch, manguch pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukriare. Eketam che aretak chiri Cristo shk astahu wuch chikishol ri kam nakib. Riare, mangkamt chi humul re. Kamikri. Rikamikal mangkot chiu kowinem puiriare. Riukamikal hunkamikal chuwach rimakah. Ewekamikal chuwach rimakah re, shaspa hunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish. Man kirimat chi uraibal. Mibamba, chreshri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah. Pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip. Chreshri Dios, ish hejas ish kaslik, cheshish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Cherimakah mangkot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri. Riish, la mang iwetamtak che aretak chigichiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanek ri sukir, shane maltio shrechri Dios, riish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, riish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, riish, Mang ishpataninel tachi rech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan khikas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan shrech risukil. Arech ish tiosh lach takwinak ri ish. Arech takchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal tach chuwach ri sukil. Khastak ku iwach shiya o, ruk ri khastak uwach che ri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, che runohel weri, chi pari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri ish, mang ishpataninel terech ri makah, shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil ri makah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaw kuk riihachintak yaktihap, rechri bishap. Cheriwinak shuwi kochushe ripishap, pariuk aslemal. Hachaweri, rihunni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ripishap. Aretakchi riare, kaslik na chori uwachulew. Katekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri. Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuliruk hunche kachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamaubiri rachahil, shopuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishab. Riare, mangahmakunel tari, ruknim chutin, wekokekri shokil hunche kachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishab, rumari ubakilri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik. Kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel bakilal, rirayibal takmakah cheshu kasuch ripishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab, rumal rech, Chiri uch shukam chuachri hastakche uchushimum kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk riocher tzibanik. Hasku kakabih nari, la kakabih ri, chiare makahri pishab. Manchetari, katekut, riing shingwetamah rimak shuirumal ri pishab. Riing mankotanurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab were.
0: Marayih huwach ri manawechtag.
2: Katekut rumal ri pishab, rimak shuban chuech ri in, arech siblah kin rayih huwach ri manwechtag. Arech titik kinao. Shane wetamatak ori pishab, shaskaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak, mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab, rimakah shkohi uk aslemal eri in shinkamik. Eri pishab rech rik aslemal shinukomubik parikamikal. Rumal rech, chirimakah, ruk ri pishab, shuban chuech ri in, chikukuhi siblah nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, etiosh lak ri takanik. Siblah suk, e siblah ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chuech in, unhasuwech che ut. Manchetari, Shaneare rimakah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opan ubakil. Erin ubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastak uwach che riin kimbano, Mankinchop tau beal, rumal rech che mankin bantah, rihasu wach cheri in kingwah, kimbno, katekut, are kimbanri hastak wach che kingwet salah wach. Katekuri, weri in kimbanri hastak cheri in, mankinwah tak kimbno, ri in kingamukab shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab, kastihnakut, mang intak kimbno ri itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik chek owuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che riin, kinkowinik kingwah ri utsil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che riin, man kimantari utsil che rikwah kimbano, yarene kimban ri itzel che riin man kingwah tak kimbano. Katekuri, Weri in kiman rihastak cheri in mang kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishab che ketakan chwech. Aretak cheri in kingwah kiman riutsil. Shuiri itzel kukutrip chunuwach riin. Ruman rech cheri in. Nim kingwilwiri u pishab li Dios. Rishask owi pariwinak. Katekut kingwilhun chik pishab panukab wakan. Chek chohin ruk ripishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishab, rech rimakah, chek opan uqab uqan. Kash wech riin che ingwinak, hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, chek inu komaubi bari kamikal, maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik riin kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri, Parinu bakil, kimpatani riu pishab rimakah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mancota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mancocowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok riukohol. Riukohol riruk hun bakilal herihas riabakilal riuk. Echusheri makah, shuban hun katochzich puwiri makah, chaspari bakilal. Arechri utakanik ripishab, kabantahik pakawiri uch, katekuri, arechri hastakchek kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Ruman rech, cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakcherech ribakilal. Katekut, riwinak, cheek ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak. Cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eriutsil. Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, kukulelah uwachri Dios. Manka kanacht kan chusheri upishapri Dios, eshokuhe manka kuwint cherech. Katekuri, ri uinak cheek opari bakilal, manke kuwintari. Che eutz kikiban chuachri Dios. Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rechri Dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rechri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kenepa kaminak chiri bakil, ruman ri makah. Ushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekori, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk riish. Hinakori, iachalashik, ri uch, kokak as. Katekut, Rekakas manshuk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari. Riuh. Rakhawshik nakuri. Chikuh kaslemanik chusheri baqil. Rumal rech. Cheri ish. Wekori kaslemal chusheri baqilal. Riish kishkam nari. Katekut. Weri ushlabishel kubano. Chikakam ri uchakri I baqil. Riish koi kaslemal re. Rumal rech. Konohel ri widak che. Que usulibisah re ushlabishel rech ri Dios, re eare eral cual ri Dios. Katekuri, re ish, manshikam tahun ushlabal, che shimetalek. Arech ri ish, kish sak chihumul pari shibrikil. Re ish, areshikam hun ushlabishel rech hun al kualashel, rumal rik itisanik, che shuban chikech ri uch. Erukweri, ri uch, kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh la khushlabashel riare kureqrib rukri qushlabal ukh ikukut chqawach ri ukh shi ukhral qual ri dios ukhal qual shel eshubuhe ukhakhech ibanil ukhakhech ibanil rech ri dios e ukhakhech ibanil rukri kristo rumal rech cheri ukh kokhokhi parik ash rukri are arech ri ukh kore qaqihil rukri are rumal rech cheri in kinchomah Si takrik es rech we kamikri, manim tari chuwuchri qihil, chik alxennari kukri uch. Rumal rech, si ronohil ri uchulew, riyem, chik alxinna ri eralkual ri dios. Weri uwechulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, si shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare, shukuhi, Krigeh, chikototahisash nari, chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, rechri kikihil, rierhalkwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, qitam, chikita pawek ihri, ronohel ri uwechulew, kurakakeh na uchiri, hachari lik uwachri agal. Katekuri, manshuwitari uwechulew, shukuhe ri uch, chikori nabetak uwachri ushlabshel kuk, Kakarik kachi pauk ushkanima, قیه ری او کلو تخم ری قباقیل رومال ریچ چه قیه ری قلو تخم یاره تق چی قیل ری خستق چه قیه من قیه تا چی نکوری و قیل خون خسو وچ چه قیه خس کوری اشک چینا قبن چی خمول ری کتی گود اری تق چی قیه ری خس خون وچ چه من قیل تخ روک چو قبالی ری قیه کتی کوری شقوخه ریتیوش لخ اشلابشل کپری چه قطع ایک رومال ریچ چه ری اوخ من قدم تا خس که قطع او اره تق چی ری اوخ اوز کخ چاو رو گری دیوز کتی کود ریتیوش لخ اشلابشل ریاره که چاو پا قوی رو گرسیب لخ اوک ایخ ایریاره چه کریل تق ری قنیما ریتام خس ری او رایی بل ریتیوش لخ اشلابشل ایریو چاویم پا کیوی ری ایتیوش لخ تقوینق خری خچا کریل ری دیوز کتی کوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوق ایخ روک کی کوش ری دیوز کچکون کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره اره چکو ریو چیل کوک ری ایاره چه گیو سیکی خچا کراخ ری او رای بال رومال ریچ چه ری شریل اوخیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوخیر کنقا ریچ چه ری ایاره ایخون اوچی بال ریو کخولا ریچ ریاره پاره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کتی کوری ری ای آره چه شوکو خوخیر کنق شکوخه شو سیکیخ ری ای آره کتی کوری ری خچین شو سیکیخ شکوخه شویاری سوکیل چکیچ ری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شکوخه شویاری قیخیل چکیچ کتی کوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک وکوری دیوز کوک خچین کوری قکولیل ریاره چه من شتستاری او کخول پاریک اش شنه شویا ریاره پاریک اش ریچو چیل چقیچ نیم لق قنوخیل لمن کویاد کوری رنوخیل تقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز اره ری دیوز که یاو ری سوکیل خچین که بناو ناری خون قدوخ تیخ اره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواچ کو پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تو قب پاقیوی ری اوخ خس کو ری کو خچ نا قوچ روک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطنیم لاره تق ری ویخال لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپچ قیخ لاره تق ری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخ ری اوچی خ ری چیب تالک
0: او مال ری ات پر نخیل تق ایخ کخ کمی سشک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چک کمی سشک
2: کتی کت پر نخیل تق وری ری اوخ کخ چک انک رو مال ریاره چه کخ لو قق ایخ خینا کت ری این اوچ کن چو منک وی تام چه ری کمی کال ری کس لیمال ری انخلیب ری تق احاوی بل ری کمیک ری چویق، ری تق چقابالیل، ری اخسیک، ری کیم، اونخون چک خسواج من که کوین تاری که خچ قوچ شک ریولوق قبال ری دیوز چه شقال خیساخ ریب پاری کریستو رومانوس کپیتولو 9 ری این کیم بیخ ری سقالخ چیخ پاری کریستو ری این من این بنال چیخ تخ ری نوچو منیک اوچ ریلیک کبنگویری روک ریدیوش لخوش لابشیل که اخون سیب لخ بیس ایخون نیم لخ کش پاری وانیما رومال ریچ چه ری این کنگواغ چه شاس این اینگانا تیما این تاساتال روک ری کریستو ریچ اوچ ای کوری ای وچلال ری ای اره چه ای ریچ نوخوکات رومال ری باقیلال ری ای اره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای اره چه ای کیتیسان خچا یال کوشلاب روک ری قیخیل روک تق ری جبل قب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تق ری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلو لق ری کریستو ری آره چی کوچی کاخ پوی رو نخیل خستا قواج تیو چی تالک ری دیوز چوبه قیخ چوبه ساق آمین منشتا ششساش ریو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه من کنو خیل تا ری اری خلیل ری اسرائیل ای اخی اسرائیل کنیبا اری خلیل ری ابرام mangono heltag eral kual. Katekut, rumal ri Isaac, ri eri Khalil ko hunubi. Warikubih, mang eareta ri el kual shel, areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e Khalil. Ri eral kual ri tzih chehe kebamu bishik. Aregua takri utzih ri tzih hekebamu bishik.
0: Patakwe ikhri, ri inkimpena ri erizara, kohina hunralri.
2: Katekut, nimchina chuwachweri, ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach, e aretakchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech, kak alchanikche, tsokopatalik ri Dios, aretakchi kusik ihun winak. Wari kubano rumal urayibal riare, chikusiki hun winak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
0: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
2: Hachakubih ritz ibatalik.
0: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbih na ri, lachimansuk tari Dios, manjetah, rumal rech chiriare kubih chirech ri Moises.
0: Rin kinto kubisah na wach ririare, chere in kinwah kinto kubisah wach. Rin uts kinwil riare, chere in kinwah uts kinwilo.
2: Mangareta riwinak ri kahawan hun khasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut kubisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
0: Rin katinkoho parinu raibal, arech rin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirin ubi parnohel riwachuleu.
2: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukohri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kokounek, kuchochen ruk ri urayibal. Riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachochen ruk ri Dios. Rihun khasu wach larek binari chrech riare, rishbanowek riare, khas chekhe rishina bano. Riach banal takboh, lamangareta rakhaw riuleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, onhun itzel boh kakayek. Henakut, ri Dios aretak chi riare, shukalihisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchiho rihe takboh, rech oyowal. Erech kibe parimang utstak. Arech kukalikhisak ri nimlahuk ihil ruk ri khetakboh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimlahuk ihil. Ri uch che shukhusik ih, man shuwita shisik inch kech ri eh judiyo. Shaneshokuhe shisik inch kech ri eh man ah judiyo tak. Hachari kubih ri Oseas.
0: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, Rihunche manu tinemitach. Ekimbih nanu log ri chesh rihunche manu logtach. Echawi rishbish wichkech. Riish manish nutinemitach. Kbishnari chivech. Israel koal rikaslik lach Dios.
2: Ri Isaías kurakakechuchi kutsonoh puiri Israel.
0: Aretachchi ri kechalabalil ri eral koal ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi kebushib kekolatach nari. Rumal resh che shas kamikre ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew
2: ekhekuri khas shubikhri isaías
0: weter ya khawshel sabaot manshuyata kan kunihach qechriux riux ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
2: khas kuwarro nohel wari riman ya judiota che manshikitskurtari sukil shikira khun sukil risukil rechri kohonek Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shani are shkiyeh pari kichak. Shikipotz ih kip chotak riabach, pari be, hachatz ibatalik.
0: Ri in kinkoh pari siyon hun abach pari be, ehun nimalah abach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, Mankistari.
1: Romanos capítulo 10. Yechalashik. Ri orayibal riwanima.
2: Eru urai bal rinuch awem rukli Dios areche riare ke kolotajek rumarech cherin utsuya ikritsih ke manpakiwi rihachin takkak uwchri Dios katekut mang utstah uluk ashikri Dios kikibno rumarech cheri eare mangetam tari usukilri Dios arekikitsukuhri sukil kechri eare shahekuri manshkahtak Shekohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, aredi Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimoises chutz ibah pui riusuk ilri bishap, chek irna kulok pari bishap, chekachin rikuban na rip ishap, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishap, katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
0: Mabih ba pare wanima hachink pakena richika wa weri kubih arech ku qasa khulok ri Kristo waral on hachink qakhbiri parinim siwan wa weri kubih arech ku pak ba ulok ri Kristo waral chich kishol te kamunaqib
2: has kubih weri
0: ritsir si balakh naqakh kovich avech riat choria chi e pare wanima chataba
2: areri chi khrechri kohonik Cheri uch kaya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisah owachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eri tzih rechri kohonik, chik ochori chiah, Kukamulok rikolo tahil. Laman kubih tari tzibatalik.
0: Hachintik khonch rech riare mank kish tari.
2: Katekuri, mankot halakhoch chikishol riya judío, riya griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusikih riubi riya haushel, riare kukol tahnare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we mangare na bek kata riare. E hasu tayik, riare, we mangotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakabano, we mangare na be uhtakomulok, hachakuya ubishikri utsi ritz ibatalik.
0: Sibala helik rikakan. Tek kiyau bishikri utslakh taktsikh
2: katekut man kono hel takshikini magri utslakhtsikh rumal rech sheri isaias kubih
0: akhawshel hachin shukokh riqatsikh
2: khinakut rikohonik kepe rumal riutsikh rikayo obu bishikri tsikh eriutsikh rikyo obu bishikri tsikh kepe rumal riutsikh rikristo katekuri ringi man khun kotokchi akh namashkitata ri eare
0: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kimanhun kodoch chiach, lamanshuchob tari Israel, shibitah rumal ri Moises.
0: Riin, kishinwachishomach nari, rumal hunchemman amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
0: Riare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtah, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
0: Ronohel tak ich shinyari nukab chkech huntinimit, chemanknimantah, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, lamang inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, mang shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok. O mang iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias, aretak chikichauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
0: Ahaushel. Sheki kamisah ya ashalatzih, shkitukih takri kakalbal, reshtabal atokob, Katek uri riin nutukel shinkanak kanok ekkach chekin kikamisah.
2: Katek uri, hasku bihri utsihri Dios chrechri Elias?
0: Riin shintas buku mila chechab, cheman shkimeh takip chuach ribal.
2: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubihri utsihri tzibatalik.
0: Ridios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
0: Chkeshtahok kimesha pahung kambal e pahung kolok. Arechke utsako yarewa ritokbal kech. Chkekumarok riki wokoch arech mankekaitak. Eronohel tak ik chkikusba rikik.
2: Katekuri. Ri inkiman hungotok chiak. Ri eare. Lakastik shetsakik chori abak. Manghetari, katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotak, arechri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrechri uachuleo. E weare ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz, utz atashik ri, chkechri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak. Ri in in apostol chkechri mang ea judiotak. Katekuri, ri in nim kinwilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, are sibalak kinwiyeh, kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk, are chkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, che aretak chi, Eta satal ri eare, weri hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, are takchi, getzalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekamnakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shukuhe, henaguri, gonohe ri enik achik, ewe tiosh lak tak ri erab, shukuhe henaguri, ri ukab tak riche, wek oho hunukab riche, che atoma panak eriat che atolivo atuhuyubal che shatnage kubuiri olivo arechriat kukohe aguk riukik elrida be olivo mangnim tari kawila wip chuachri taku kapri che apanak onwen riat areka wahnim kawila wip mang attah rik ori urap aguk are riurap atruk amriat riat kabihnari kohuhun tak ukap Katoma panok, arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, e junta kukabri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota kikohonik, eriat areri akohonik kabanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarrech, che ri Dios we manshutota kiwach rienabita kukabri che. Chawilampe, Chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, re rutsilal e riuchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, chukuhe riat katasaponokri, kategori, weri eare, manke kanak tkanok, che manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinem, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altak, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwaktak cheri ish, matayuetam, We awatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, Chiwechweri ish ni malakiwiliwi pari nohibal. Hunu hukach kech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangia judiotah kyokna. Katekuri. Konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
0: Chiparisionk penawiri riakirinel. Kukiak nawiri man kohoniktah. Pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri area. Aretak chikin kiak na biri kimak.
2: Ri eare. Rumal ri utslak tsik siwach ri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elo ok em rumal rech chesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsik. Katekuri. Hachari ishoher. Mankishni mant chuwach ri dios. Erikamikri. Ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech. Cheri eare mancheni mantah. Katekuri. Ri eare kamikri mankeni mantah. Rumal rech. Cheri ish shsachatahik ri imak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri dios shubano. Chikonohel ri winak mankeni mantah. Are cheri are kuyari sachbal mak chikech konohel. Nimlach taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptacht ube al ri ube.
0: Rumal nakut. Hachin shretamah hun ki huchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
2: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok shasrech riare. Epitina kulok chech riare. Chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblach kinta chiwech riish achalashik. Pariulok ok ebal uk oishri dios. Chiyaba iwip riish ishachachun tioshlach kashlangwa. Ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Aregua ri qastig, qi khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mi bano hacha, kuban wewe chulew kamikri. Aretba, ri kak ichomanik, kishuk esho. E kishubono, cheri ish, uts kiwil ri ura yebal ri Dios. Ri utzilal, ri uts rilik, ri nimlach tzaat ubantahik. Pari ubi ri sipanik, Rishiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel, heri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik rikabakil, kohuhuntak utzakatil, eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Oxahun chibakilal pari Cristo Jesús. Econohel chiutzatil ribakilal. Oxitzatil chkihuhunal rienik achik. Riuch kohalahoch tak sipanik kuk. Heriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweriuch arek ori sipanik rech uk asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weriuch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri uts kukchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawek, muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lokokibalik ush, chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhunalare utzridik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlach achishinik pari uchukap ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukap pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. قص اوت سريلك چي بناري رخاوشيك چكيچ ري اتيوش لخ تقوينق چي بنا اوت لخ كي كولاشيك ري انيك اخچيك چي تي اوت چي ري كيش كو خطا چي تي اوت چي مي بي هي سيل پا كي ويري ياري چي شكي كوت با كوك ري كي كي كوتك چي شوك با كوك ري كي اوك چي شنوخ با چريچ.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Camparinimal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
2: Ahaushel, chabana junto kop chuwet.
1: Riare kubih chirech.
3: Mankuyata chek kamu miri kikashlanwari e alkuwal shelap arech kik yaku bich kechritzi.
2: He ahaushel.
1: Kchariare.
2: Katekut, shokuhiri ala tchzi kik tihuri kin hetnak ushrik. Chequetzaculor tusheri kimeshari ekahau.
1: Katekuri di Jesús kubichirech.
3: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
1: Katekuri chichanim kukuntahriral. Ri Jesús kelubichila, katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepakepuiri huyub ekutuichila. Esipalahuinak kiakipukokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotakwinak. Emoyit etunkikab emem esipalak ekinikachik ekikiaukok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakan riwinak aretakchi kekil ri emem cheke chauchik. Ri tunkikab che eutchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyit cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi riu Dios ri Israel. Katekuri ri Jesús ki usikihri eutiokoshelab ekubir chikech.
3: Kinto kobisah ki wachwebinak. Rumal reche ushim ikchik che kori eare uk. Eman kota ri kiwa. Ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
1: Ri eutiokoshelab kikibir chirech.
4: Jawije kakakamawi kashlanua pawe juntina likuleuri arech kikitihu esibalahu inakri
1: di Jesús kubir chikech
3: joropa kashlanua koibuk ish
1: kukup kechad ri eare eke boshi palaktakar katekuri katakan chikech riwinak arech kituyi puwi riuleu katekuri kukamukok ri wukup kashlanua eritakar kuteuchir Kupiro, ikuya chikechri eti hoshelab, are chikikia di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, eke nohek. Erubri tak chikab, chek to tahik, kikimul wokub nohinak tak chakach. Ekihap mil, ria chikab, cheshewa ik. Eman ee helam tiri ee shokib, eri ee aklab. Katek uri, are tak chi, shekhashtak ubiri winak. Ri Jesús kakam pri hukub, ekbe ubi pari ruleuri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo, eri e saduceo, kekep ukok, arech kikikok pakash, kikitach rech, kukut chikiwech, hun ukut balrikah. Ri are kubir chikech.
3: Are tak chik kahri ik, ri ish kimir, utsku manwe tak ikri, rumal rech kohun, kiaklak ak chorikah. Yaratakchi, ksakar wachulew, kibichik, kamik pesi balakhab, rumalechik ohun, kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish, kicho ma kisikih wachrikah, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut mal wetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuwi, kiatahnachrech rihun ukutbal rihonas.
1: Keuyakanok, Ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri eti hoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesús kubir chikech.
3: Chihaka ibok och emihikibai kush chrih ri kush kikashlangwa ri fariseo eri esaduceo.
1: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
5: Riuk mankota kashlangwa kuk amulok.
1: Ri Jesús kuchabweri ekubir.
3: Ishwinak, cheshahubir ikohonik, hasche chetahin kichomah che mankotari ikashlanwa, la maha kichobo, la manknatah tachiwech rihob kashlanwa eri ehob mil achihab, ehoropa chakachi nohisah na ruk rishimolna, eshokuheri wukub kashlanwa eri ekiheb mil, ehoropa chakachi molna, hasche che man kichobtah che man aretari kashlanwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abisahu bishi kwere chiwech. Shahekuri wek bish chiwech. Riarek opari toloni kulew. Mishbe ubik. Riarek opari nahtak kolbal. Mikoh ba weri. Heri hasri kuipa kelu loch pari ralbalkir. Esi balak kesakar sanik che pari ukah balkir. Shokuhe heri nakuri aretak chik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal. Chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apan rik ashko lesh takwek ihri, kekumar uwach rik ih. Mankinikik ta chikri ik, ktsak ulok rik tak chumir pakah, ek totash na ulok tak ri ukowinem rikah. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikah ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, konohel tak ri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulok patakrisuts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak chi pari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri vikosh chi wetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chit onchik takri uqab, ek tushnik ulok takri ushak, ri ish iwetam chi nakakchik owi risqik. Shukukhe ri ish aretak chi kiwil ronohel weri, chi wetamak chi nakakchik owi riare, cho takri uchiha. Qasik kimbih chi wech, chi makashta na wehun mayil qik sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsik man ashel tak. Eri ralbalqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak shatanek etamri e angel chikah shataneri koholshel shuwiri tatshel etamaninak hacha patakri uqihri noe shukuhe heri upetbal patakri uqihri ukohol riachi rumal reche patakwe ihri chechushe kanri ni malakhab riwinak shewaik shekabrik shekuli ru ishok rukachi kate riqih cheri noe shok parihuku. Riwinak mankota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak ekalakhab, che si ukam ubi konohel ri eare. Shokohe heri pari hunkik chek penari ukohol riachi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kam ubik ek uri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach, tahin ke chakunik. Hunk kam ubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam ta hasri ik penari iwahau. Kas utsuch obik chi banaweri. Weta ret amri rahauha hasu kahbal chakab penari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol riachi. Hachin ri utsalah akpataninel. Chiri aktih krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari utz kahbal, utz alahwe akpataninel ri. Che aretakchik peri raktih kurika tahin kheri kubanweri. Khasih kimbih chiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uchastak. Katek utweri akpataninel ri kubih pari ranima, ri waktih kbeitahik, katek uri kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak, rirahtih ri patanihel kperi pahungkih che man reyemtak e parikahbal che man retamtak. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshol ri kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchem wareyak.
2: Mateo capítulo 25.
1: Kategori rirahabibal rikah, Kehnum tah na kuk lahuh kahpohib cekelu biruk riki kantil arej kikikuluri cak mala. Ehob cekec ri eare kash kicak besik eri ehob cik oke tamak mal. Ri ehob kapohib cekash kicak besik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik am tau biri eolio. Ri ek apohib cek oke tamak mal kik amu biri kikantil syokohe kik amu biri olio patak rilmet. Kategori rumal cek beitah ri cak mala. Konoheli eare kashikawaram,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Este yulchus kutri are, kategori ekojo jun kekipichcherech.
2: Rianan, riawachalal e riawanap ekochus kutri ha, kategori katkitsukuhriat.
1: Riare kubichkech.
3: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
1: Ke ukaye, reto yulchus kut riare, kategori kubich.
3: E rewa rienunan, e riawachalal. Hachin de Kuban rehastak chekrah ri Dios, areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
1: Marcos, capítulo 4. Kategori, hamulchik tihon cheritzig, chuchiriplo, esibalahunak pechi ruk de are, rumalkuwa weri, kakan pahun kokup, e aretachi kochi ulok pariplo. Ketujuh ulok, konohel gunak ekokan cori uleu cuci riplow. Kau tihok cerec si balahastak patak si hubelil, ekupir cikec pari utih.
3: Cita tak meh, ri artikonel selubik ce utikik ri utikon. Kategori arici shutiko, hukun tak iha stak cuci ribe, eri cikop ahu wakah sepetik, esikitih ubih ronohel. Hukun tak iha cik stak patak abah hawici mankota si balahuleu. Syakbi isk iik rumal ce syak ko ukok. E are tak cik selulok rik ih. Syakat ri tak utush es caka iharik rumal re ce mankota ri urap. Hukun tak iha cik stak patak kish. Syki rik ish es kikik isah ri tak iha. Kategori mansyuyata uwach. Hukun takiha cik stak pari uts uleu. Are tak cik shik iyik syuyari uwach. Ko hukun takiha chukunal syuyah huwinak lahu huwach. Hukun takiha cik oshkal uwach. Hukun cik okal.
1: Kategori kubih.
3: Juta mari hunwinak cik u isikin are cikuto.
1: Are tak cik ri are nak cik u isikic riwinak. Ri erchil chehunam kitarnpem ubi kukre kaplahuh kikikotu chiriare puwi ri taqti hobelil kubir chikech
3: sia taqchi wech ri ispa chobik ri nimalah taqkash u chobik puwi ri rahaibal ri dios katekut chikech ri winaq chenah ekowich rech runohel ri hastaq kopan ku ri eare shapa taqti hobelil arech knepa si balah ke kaik sasman ke kaitah. Arech kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori ksachitah rikimak.
1: Kategori kubir chikech.
3: Riish, la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri, has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tzihobelil, ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri rikiktari tzih. Kategori aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik pari kikush. Shokohe riketik chusho ritakabah, e are nakuri rikiktari tzih, aretakchi kiktari tzih, shas chanim kekikotik. Kategori mankota urab rikanima, manke okta il, aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzih, shas aninak kitzakik, kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patak rikish, e are nakuri ri rishkitari tzih, ri elem chuk parikanima rukwe uwachuliw ri. Ikichakik rumal rik inomal eri nikahtak titikchik, kok parikanima ekuhik isah ritzih, shahekuri mankuyata uwach. Kateguri riketikik pari utsulew, e are nakuri rikiktari tzih, kikikulah kategori kikiaw kiwach. Nikah kikiwachih huinak lahuh chkihuhunal. Rinikahchik kikwachih oshkal. Rinikahchik okal.
1: Ekubih chikiech.
3: Lakkamulok rikantil

0: Rikasna kuban rishwan. La petinak chikah un petinak kuk rivinak. Chitzale hubishik chwech.
1: Re eare kekichomah wari chikibilkib.
2: Wekakabih petinak chikah riare kubihla. Sucheri ish man shishkohon tacherech riare. Kateko tuwekakabih petinak kuk rivinak.
1: Kekishibihkib chikiwach rivinak. Rumal re cheriwinak kikikohom cherishwan. Un kashal utsir Dios. Kikitzalejo wach riutsir Jesús. Heri kikipij.
2: Riuch man ketamtaj.
1: Eri Jesús kubir chkech.
0: Shokoheri in man kimbieta chiwech. Hasru kovinem kinman in weri.
1: Marcos capítulo 12. Kubir hun tsihobelil chkech.
0: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik chkech enikah achakib ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutak ubi hun akpataninel kuk ri ah chikib. Arech kukama ulok kuk panikah chrech ri uwach ri uleu. Katekut ri eare kikchapo kikchayo. Hamali kukab kikhach ubiri are. Kutakshi bihumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayori are pari uholom. Esi balak kiketzalah huwach. Kutaku bihun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si balak hekia chik. Kikichay nikah kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk ri are. Hariri loklah uk ohol. Kutaku bich kech ekuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikahak chikib ri kikibir chikibil kib. Are, arewari echmanel. Heka kamisah. Katek uri, uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapori are, kikkamisah. Ikikyak ulok ri are pari uleu. Sukuman nari ri rahaw ri uleu. Penari eke ukamisah nari ri achakib. Ekuyanari ri uleu chikech enikah chik. Laman isikim tari tzih tziptalikri, ri abak cheshkikyak ubiri ahchakib, are okinak chirahawal ha. Weri, are ri ahawshel shmanuwik, esi balak utz mayibal chuwach ri kawokoch.
1: Kekah kakichap ri are, katek uri kikishibik kib chikech ri winak, ri are utuchobik kakipano, cheri hun tzihubelil, shubik rumal kech ri are, kakiyakanok ekiel ubik. Kekitaku biruk riare, eja hun fariseo, eja hun ea erodiano, arret kikamig hun utzik riare. Kiopanik ekikipig txerrech.
3: Ahtig, riok ketam txeri at suk alak winak, e makashibig ta web rumal hun winak. Mankawil tarikiko winem ri winak. Arekot, kat tihondek pari kastig uberi Dios. La yatalik on mayataltak kakatok rial kawal chrech ri cesar. La kakatokho on makakatoktak.
1: Katek ut riare retamji kep kipalak ri engare kubik chikech.
0: Suche shisukuma hun kambal chwech. Chikama ulok hun puak denario chwech. Arech kinwil na.
1: Kakikam ulok hun denario chrech. Eriare kubik chikech.
0: Hachin rech ve hun wachbal ri. Eri tzik tzip talik?
1: Kikipik chrech.
3: Rech ri cesar.
1: Chishak bi ri Jesus kubik chkech.
0: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri Dios chiyama chrech ri Dios.
1: Esi balak kisash kikush chrech ri are. Shak bi kipi ulog enikak saduseo wewinak ri kikipik chemakotahun kakastak chine ulog ekikita chrech.
4: Achtig, rimoises uts ibam kan chkech che wek ohun kakam ri rachlal, kuya kan ri shok. Katekut man kuyat kan ralikual, ri rachlal chukma ri shok, arech kuya ri haal ri rachlal. Ek o wukub achihab yal shik, rinabial shkulik, shkamik eman shuyat kan ri haal. Ri wukab shkuli ruk ri shok, shkamik eshokuhe Manshuyat kan rihaal, shukuhe heri riurosh, mankot hun chkech riwukub, shuyakan hun rihaal, shukuhe shkam rishok, aritakchi kekastakhna hachin rishoqil re chkechriare roman rech chechi ewuqu shekuli rukriare
1: re jesus kubich chkech
0: la mansi balag isachinaqtakh shas rumalweri cheman ibetam tari tsiptalik tsig eri ukowinemre dios roman rech aritakchi hunk kastahulok hun chkishori kamnaqib riachi mankuk amta rishoqil Eri shok mankuk amta rachahil Ri eare Ejeri ejas e angel chikaj Eri bim chekek astag Ri ekam naqib Laman esikim tapari wuhri Moises Javik tzhoj viri alakche Sarsa Jas shubihri dios chrech In ri inunu dios ri Abraham Inu dios ri Isaac Inu dios ri Jacob Man hun dios tag kech kam naqib Are hun dios kech ri ek askoj qassir sibalax isachinaq
1: qiqibu qoq hun chikech riyax sibanalab cheshutawe sihri kuchopo chesibalax ut riusir shutsalix chikech ekutachrech
5: hachin chike arerina be chucho el ronohel rijetaq pishab
1: ri jesus kubir chrech
0: arena be chatatameh israel ri ahawshel ri qadios areri ri shuwi ahawshel Eka loko kehnari ahawshen ria Dios ruk ronohe luku shawanima, ruk ronohe la walma, ruk ronohe la wishlabal e ruk ronohe la chukab. Shokuhe heri riukab. Kaloko kehnari awahil atzakat, heri ikhas kaloko keh awib riat. Mankota hun pishab chik che are nim chugach veri.
1: Riahte panel kubik.
5: Sipalak utsri shabik ahtik. Are takchi shabik. Chi are shuwiri are e mankota hunchik chuwach are qalo oqehnari are ruk ronohel qikush qanima ruk ronohel riqachomanik ruk ronohel qachuab ek qalo oqehnari qakhil qatsaqat khiri khask qalo oqeh qibri ukh wari are nim chuwach ronohel taq holocaustos eri taq tabaltoqo
1: qatekuri are takchi kril ri jesus che uskonohnik kubir chrech
0: Riat mannakta hat kovi chrech ri rahayubal ri Dios.
1: Emakota chihun kukocho kukochi uchi. Ri Jesus kubih aretak chi kukutritzih parirachoch ri Dios.
0: Sucheri che kikibih ri eakzi banelab che ri Kristu ukohol ri David. Kasarene ri David shubih rumal ri tiosh lahushla bashel. Shubih ri ahawshel chrech ri wahawshel. Chat tuyul chunakahri wikia ab. Chikatekin kohnari akule chushe takre awakan. Kasareri David kubih ahawshel chrech. Lakuyak uri che ukohol riare.
1: Riwinak kekachiwik esibalak utki kitari utsig. Shukuhe kubih pari utihonik.
0: Chikolo iwip chikwach ri eahtsi banelab. Chikkak chikwach kewa katruk nimalak takatsiak. Kaj chikwach kia rutsil kiwach patakri kaibal. Kaj chikwach ketuyi pari enabetak tem patakri ukolbal chapmal. E pari enabetak ukolbal chakatak pari nimakik takwaim. E chikikitijek rikehastakri emalkanib. Rumal guwa kikmano. Chesi balak kechawruk ri Dios. We eare ri kmanna hun nimalak atokzihri pakiwi.
1: Ketugi ukok cuwat si ukol bal puak, kiu kayeh rewinak, sekikoh ukok rialah tak puak, pada ukol bal puak, ekiak inomak, kikoh ukok sebalah puak. Kopon si meba malkan cicu, ekukoh ukok kiep umer ukortil, hun cakap kere kiep ucak pil hun as. Cicanim kiu sikir reuti hoselap, ekubir cikiec.
0: Kasih kimbir cicuec. Chewe meba malkan chichuri. Aresi balahnim shuyaka nok chikiwach konohelri kikkoch anpuak pari ukolibal ripuak. Rumal reche konohel are ki amka nok ri ukashbal kipuak. Katekut ri are, are uya amka nok ri rahawshik chrech. Ronohel ikoruk rech kakseik.
1: Marcos capítulo 13 Aretak chi Kielu loq pari rachoch ri Dios, hun chikech ri eutihoshelab kubih chrech.
6: Akhtig, chawlampe we uttaka bahri, we uttaku tzakik we khari,
1: ri Jesús kubir chirech
0: la kawil at weni maqtaq utsaqik we hari mangota huna bachik kanah kanok cho huna bachik che matak kyaq na ulok chori leu
1: e areta chi toyulu lok pugeri khyup olivo cho wachu lok ri rachoch ri dios ri Pedro ri Santiago eriatrish kakita chirech ri are pakitukiel apanok
7: chabich qech Humpak kulmatah nari weri e hachin chikeri rikutbal res che shopan pariukis balil ronohel we hastagri
1: chichanim kubiri Jesus chikech
0: qas chivila che man kota hun kish subovik simala ekya ke pena pari nubi e che kikbihri inri teguri simala eki ke kisubu aretak chi kito kitshosh hetak choh ekme utsihol tak choh mishbihiwip Rumal rech rahoshik peweri kategori mahari riuk ismalil. Kchohin nari hunamak ruk hunamak chik. On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik. Kumanna kabrakan ri panikahtak kolibal chik pewihal ri. Umahibal ri ritak ukosyom riuk ashkolil arech kalesh riak al. Riis chilak abehiwib. Kishkash nari chikiwach takri atal tzik. Kish ayri pari tak ukol bal chamal. Kish kamna uiri chikwach ehohon tak at balsig e chikwach ehohon tak e ahawinelab. Rumal wech riin arech kiyana uishik ritsig chikwach ri e are. Arena kut rahawshik che arena bek bishnarik ak utsalaktsig chikech konoheli tak tinimit. E are tak chi kish kamu bik arech kish hachna mishmayowik ruk has ritsig kibihna. Ereki yau bishik rik bish ukok chivech parehun kahbalri. Rumal reche man ishtari kish chawik are rityosh lach ushlabashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalal chik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohinari ri ealkwal shelab kugri kinan kitat eke eki kamisahnari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubanta kebukush, chikate pariuk ismalil, areri hun che kakoltahik. Aretak chi kiwilwe ni malaktak kiaksakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusikihweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakri huyub, hachin ko ulok pubiri uhyotal rachoch, Makahulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehulok che ukamikri ratsyak. Kash kechri eyawab tak chuchuib, eritahin kek isan pawitak ihri. Sibalak chichabaruk ri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko sibalak kisbal kushri. Che man iritahinak taulok Che arechi, shkisa shikri wachuleu rumal ri Dios. Eman kmantakta chihun ri, hachawek ismal kushri. Ri ahawshel, weta matakuhik upan wetak ihri, mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha om riare. Uhikom upan wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubir chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waral ri. Chiwilampe helak uwile. Miko hweri. Heri kuri kepena e asaltak uwachri Kristo. E asaltak kiwachri e kashal utzihri Dios. Kikmanna nik ahtak kutbal e nik ahtak maibal. Kisubu nikri arechweta shokuhe kekowin chkech re echa talik. Riish chila uchihi wib. Chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katek ut pawetak ihri arechi. Ok owinak chik we hastakri. Kekeku marikri ik. Mang kutum tachi ulokri ik. Ktsak ulokri rihe atak chumil chikah. Ek totash na ulokri tak kowinem ko chikah. Kategori. Shas chanim ri. Kilitah huwachri ukohol riachi. Chepetinak ulok pari. Hetak suts ruk nimalak ukowinem. E urimelik utikilik. E shas chanim ri. Keutakri e angel. arech ke kimuli hulok chipari keje uskut kaki echipari uskut kahuleu ri echatalik rumal ri are rugri wikosh chivetamah wehuntziho belin ri aretakchit onchik ritak uqab ektushni kulok ritak ushak ri ish iwetam chenakashik owiris kih Jerikut, Shokujeri ish, retakchi kiviloche, kulmatahueri, chivetamach chenakaj, chik oviri are, chotakri uchiha. Kastzir kimbir chivet cheman kashtawa, wehun mayil irsakri, chikatena ma hok, kulmatahna ronohelueri. Rikaj eri wachuleu, shak ashel, ekurinutzir man kasheltaj. Eri rehalbalri ihri, eri kahbalri, mankota hun retam. Shataneri ri angel chikaj, shataneri ojol shel, mankota hun retam, shuviri tat shel retam weri. Chishkai menok, chishlaka menok, rumal reche man iwetam ta humpak pe weri. Weri, khunamitahruk hunachiche shbepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilab, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak. Takan chrechri ahakal uchiha chatlak abenok. Herikut chishlak abenok. Rumal recheman iwet amta humparik peri rahauri ha. Webenak ih, weupanik ahalak ab. Weretak chiko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib. Wenek pekamik. Kategori man kota natal chiwech. E ishwarinak kishulrika. Wetzir kimbih chiwechri. Chkech konohel kimbihwi. Chishlak abenok.
1: Marcos capítulo 14. Petinachi ulok pakep e riqashebal. Eriman kota uchamilal kashlongwa. Rienim taktush kahawib eri eachtipnelab. Kakah kekichapri Jesus. Rukusubnem paret kikamisah. Shaba kekipeh. Man parinima ihtah. Wenek walah koyogwal reguinak. Riare ko pari Betania, pari rachoch ri Simón, riare chetxan kik iru tzumal. Are takchi riare takhin kwa ik, kipeju nishok rukamu lok hun imet, ponom ruk rihilik takabak. Nohinak che kok alak kunbal, che sip alak pakal rakhil. Kuwak ik rihun imet, kuk ik rikok kunbal pugiri ukhlom riare, shas chanim, ekonik ak che maustak kikina chrech, Kikipir, kikipil kip.
8: Hasche, shak kubank as chrechwi utslak kok kunabalri, shuyawa wetashkaye shubile kok kunabale, nim china apanok cheri hola hukal denarios, eshiatane chkechri emebait.
1: Eri eare, kashke wishwit chrechri ishok, katekutri Jesus kubir.
0: Chiyaa kan riare, hasche kiyaho riare, riare hunutsil shuban chwechri in. Herina kutri meba ib ekori iwuk ronohel tak ih. Eare tak chi kiwah kuya o kiban ri utsil chkech. Kate kutri in man ronohel mul tawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabahik che usuku mashik wenu bakil are chin mukik. Kasih kimbih chiwech shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalahtzir paronohel ri wacholew Shokohek bishnawa we shukban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
1: Katekuri rihudas iskariote. Hun chikiet se kapalahuk. Kebekuk rienim taktush kahawib. Arech kuhach riare chikiet. Are takchi re eare. Kekitari utsih riare. Kekikotik. Katekuri kakihikaba rikitsih chirech. Kekiana kep ushib urrahil. Eri are kachomanche utkushik khasu khachik kopano pakhon utskakhpal. Rinabe uqik rimankota uchamilal kashlungwa are takchi kipil rialakchik reshe khashepal kikipik ri awti khoshalab jarech.
9: Khawchi kawah kisukuma huiri khastak arech katiak ri khashepal.
1: Shas chanim ki utakube ekip uti khoshalab ekubik chikech.
0: Hish paritinamit, kikula huna chiriche rukam hun kebal ha, chiterne behu biri are, ehawichi kok biri are, chibich chrechri rahau ha, riachtir kubir chawech. Hawichik owiri nunimha, hawikuya okintihwiri ashebal kubri enutihoshela. Eriare kukutnari chiwach pari ukamha achsik, hunnimha, chesukubamchik ruk ritak, chakatah. Chila, chisukumahwich kech rihastak.
1: Ri etihoshela, kielubik, kiopon paritinamit, e kikirka rihastak heri, hashash ubih riare chikich. Katekuri shkisukumah ri ashebal. Aretak chi kakak ri ih, kopon kuk ri kapalhuh, arechi ekochoritak chakatah, etahen kawa ik ri Jesus kubih.
0: Kasih, kimbih chiwech, che hunchi shol ri ish, kin hachau na ri in, hunche kawa wuk.
1: Ri eare si balah kebisonik, etki huhunal, kikipih chirech.
3: La in nelo?
1: Riare kubir chikiech.
0: Hun chivech ri ish, ishkablahuh che kuyari uqabuk pari bimbalhua. Herinak ut, ri ukohol riachi, kbek heri khas, tzi batalik chrih riare. Katek ut, kash rech ri hunachi che kachau na ri ukohol riachi. Arisi balah utzri, chrech riare weta mata shalashna chung ikhsak.
1: Iare takchi takhin kewa ik, kukamu kok ri kashlungwa, kute uchih, kupiro kuyach kiech ekubih.
0: Chikama, arewa wenu bakil.
1: Katekuri kishak bi chik, kukamu kok rihun pahpala maha, kuban rihun malchushnik, ekuyach kiech ri eare, katekuri konohil kikmuh kiech, eriare kubih chikiech.
0: Arewa wenu kikel rechri chapalkam, che kekehna kumal kech si balahwinak. Kasih kimbih chiwech, riin man kintihta chik ri ual ri uva, chik atena ri hun ih chik, chik ak chik, kin kumuh pari rahaibal ri Dios.
1: Kekibishoh ri khetak bishonik, kiel ubik ekebe pari uxyub olivo, ri Jesus kubih chikiech.
0: Iwonohelwa kistakna, rumarre che tzi batalik, riin kinsokna ri ahyub, eretak chik kikbuh nakib. Katekut aretak chi ri in king astahna kimena in na be chiwach pari Galilea.
1: Rilu kubir chrech.
7: Kneba konohel ketsakik ri in man kinsaktah.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Kasih kimbir chawech. Shas chakab kamik aretak chi maha kamul ko yama ek ri atosh mulchiri abim cheman awetam tanuwach.
1: Katekut riare rukronohel uchukab kubir.
7: Kneba kin kamawuk rim man kin bixta che mangwetam tawach.
1: Eshukhe konohel kherik kipix. Kiopan parihun kolpal chubi khetsemani. Ekubix chiket se euti khoshalab.
0: Chishkanah kan waral. Kategori ri in kinachau naruk ri Dios.
1: Chanim kiokamu bi ruk rilu. Ri Santiago erishwan. Kategori kumakhix se balakh barakil bisopal. Kubir chikiech.
0: Riwushlaman si belah kibisonik jejas kopan kamikal. Chishkanah kan waral e chishlaqa menok.
1: Riare kanabahan pan kubir ketsak chori ulew eriare kukomir tukob chech ri Dios. Arechwe kuya o kakashubi rihun kakbal chrech riare katekuri riare kubir.
0: Aba, tat, riat katkuminik kaban ronohel hastak. Chavisahu bichwe chwehun pahbal amahari. Katek ut manareta chbantahokri kinwahri in, arich bantahokri kawahri at.
1: Katek ut kpetik e warinak kiurikari e are, e kubir chrech ri Pedro.
0: Simon, tlat warinak, tlamankota chukab arich katkasi hun kahbal, chishkasalok, e chishchawokru ri Dios, arich man kishkahta paritzel. Ri uslabal usuku bamrib, arinakut ri makilal makota uchokab.
1: Chanim chik kiel chubi khmul ek chawruk ri Dios, kubih ritzik che shubih nabih. Kepechi khmul e warinak kiurika ri eare, rumar re che alri ki wukoch chere wurram, maketam tak khas khuntzik ki kipih chirech. Kepechi urrushmul e kubih chikich.
0: Chanim ri kuya o kishwarik, Eki shushlanik. Kupan rihun kahbal. Cheri ukohol riachi kachitahna paki abri e ahmaki. Chishwali hok, hok ma, rihunche kinuhach nariin, nakachik owi.
1: Chichanim aretak chi tahin kchauna, kaperi judas, hunche kietche kaplahuk, epetinak rukare, huk atwinak, rukichich, rechoh, eruk takche, epetinak ulok rumal, etakom ulok, kumal rienim tak chuchkahawi. Ri eaktib nilab, erelimak takwinak. Rihun rachil, chesusutih rib, chuwat che kuhach na chikech, uy om wehun kutbal chikech rib.
8: Rihun che kintzumak na riin, areri riare. Chichapaba e chikamabik, e kas chivla ha sukami kubik kibano.
1: Aretak chi kopanik, shans chanim, ke kebu kok ruk e kupich chirech.
8: Rabi.
1: E kutumak, Y are kikikok kikap chrech ek kichapo. Hun chikech rieko chila, kukam kok riuchich recho. Ekusok riupataninel, rinim chuskahau, katekuri, kresahu periushkin, katekuri ri Jesus kubir chikech.
0: La jejas tri hun elakom, ri ishi shelu lokruchich recho eruptak che chenuchapik. Ronohel tak ihri in, inko ibu pari rachochri dios. Shinkut ritzig tekuri mashini chaptah katekut kulmatahik weri arechk mantahik ritz ibatalik
1: kikiyakan liare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutonbehbi liare liare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare katekut liare kuyakan li manta etnalik kaninmah ubek kikikamu biri Jesus palirachoch rinim chuskahaw Kikimulih kip konohir nim chuskahawib relimak takwinak eri ahsibanilab. Shokohir ilu nah abanok utarnbem ubik chik katena parinim rachoch rinim chuskahaw. Tuyulukok kukri eahpataninilab takhin kumik rib chorikak. Chichanim rinimak chuskahawib ekonohir isanedrin kakitzikuhun katohtzik buwiri Jesus areski kamisah riare Atekuri man kikiriqtaj. Rumalre che kia kikipih tihtal puwiri are. Katekut rihetak kibishik manjunamtaj ke elok. Ejojun ketekik e kikipih puwiri are wejun tihtal ri.
4: Riuj shiktoche shubig. Riin kinwili gisag na ubik werchoch ri dios ri. Chebanom kumal kikab ajihab. Epaoshib qig. Riin kinyek shnahunchik. Che man kikab tachihab kebanowek.
1: Eshokuhe rukweri man hunamtah ke el dikitzih. Kualah rinim chukahaw kataki panikah ekuta chrechri Jesus. Lamakota hunzih kabih suwa wekikipih wewinak chawih ri atri. Katekut riare makota hunzih kupih humulchik rinim chukahaw kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo Rikohol, rihunche teuchitalik.
0: He, inri are.
1: Kachari Jesus.
0: Teguri kibil nari, rikohol riachi tuyulik pari rikiaab, rikovinem, echepetinakulok patakrisuts chikah.
1: Chichanim, rinim chukahau, kurakatih relatiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsih chikich, riishitari itzeltsih yokopal di Dios. Suki chomak ri ish buwe, konohel ki kiyari hun katok tzik buwe, chetakal chrik kamsashik. Echa hun chikech, ke kichubaho wach ri are, ke kichok ri wach kakich ayo, e kikipik chrech.
7: Chupana kashilo tzik ri Dios.
1: Eri eahpata ninel, sipala kikich ay ri are. Shahekuri ri Pedro koikim choha, kopan hun umakom ri nim chuskahaw. Kerelti Pedro chetajen kumik rib si balak kukayek chupalak are ekupik chrech.
10: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
1: Katekut riare man in kotak cha.
7: Man wetam tak e man kinchop tak suri kapik.
1: Chichanim kielu I pari okipal katekuri kok hunama ek. Rihun makom che kerel riare kupik chikmul chikech riunak.
10: We are ri khun kuk ri are
1: katekot khumul chik ri are kubih cema kucap ta uwach. Shas chanim chip riguinak che kochila kikipih chrech ri Pedro.
11: Khastig ne cheri at hunkuk. Esho koje atah Galilea.
1: Katekut riare si balak ku rakakeh uchi eko kubih.
7: Riin, mawetam ta uwach ri achi cheri kitzihoh ri.
1: Shas chanim kok chukamul hun ama ek erilu kanatah chrech ritzir shu'ih ri Jesus chrech.
0: Mahana che kamul ko ikri ama ek oshmul chi kabim cheri atman awet amta nuwach ri'in.
1: Eriare kutsakapih ok ek. Marcos capítulo 15. Chichanim are che kasakaru wachuleu reni maktak chuchkahawib kakisuko mahul mulin ib kukre ni mak winakchik riyakti ibnalab ekonoheli sanedrin areche yutajinak chikri Jesús kikikamu bik ekikikat chrech ripilato ripilato kuta chrech yare
12: la atri at ahawinel chkechri a judío
1: ri Jesús kubik chrech
0: at katbin weri
1: ereli mak taktushka hawib si balak kakipan katoxtsik buwir yare eri pilato kuta chikmul chrech
12: Riat, la mangkota hon tzikh kabir, chawilan peri tak katok tzikh kbam pawi riat.
1: Katekuri ri Jesus, mangkota hon tzikh kubir, eri Pilato si palaksachu kush chrech. Chukhunal ni makih, kutsakpih be hun winak chkech, cheri eko pache, ri hun che kakak ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas, Chapetag riare chikishori eitzel takwinak, chishikamisag hunachi, aretakchi shiakitag koyogwal riwinak. Chapake ulok riwinak, eskimhe hutaik riutil, aretke sashubi hun heri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
12: La kiwak chare kintzakapi hubi chiwech ri ahawinel kech ri ahudiyo.
1: Rumare cheriare kuchobo, chere echuchakahawib, shikihach riare. Rumalik titik chrech. Katekuri relimak takchosh kahawib, kikikoh kikush riwinak, are chare kakitao, charek tzakpishu biri barrabas chikech. Katekuri ripilato, kubih chikamul chikech.
12: Sukot kinpana chrech ri areri kibih chrech ahawinel kech ri ahudiyo.
1: Katekot chamul chik riwinak, sipalak kikirakakih kichi ekikibih.
11: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
1: Eri Pilato kubih chikiech.
12: Khas kotri itzel ubanum?
1: Kate kotri eare, humul chik sipalakko china kirakakeh kichi ekikibih.
11: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
1: Chahere kot, ripilato, are krah utzke kanahkan kuk riwina. Kutsakapih ubiri barrabas, kate kuri, kukhach ubiri Jesus chikiech. Arechi shchiyita hubi ruk asiyar, arechi ripapa chori ripipal. Rie sholtato kikikamu biri are parini malaha, paripretorio, ekesikish konohil riko orte, kikikohun kia kalakatiak charech. Kikipach uhrikish, kikipan hun katakik charech, kikikoh choluhulom. Kikimahih huya ik hun rutsil uwach.
12: Utsawach riad at hajawunil kechri ahudiyo, ha ha ha ha.
1: Kikikosih riuklom, rukhun ah, kikichub ahu wach, kikimah kichek chubwach, kikikipano hachanim kikilwi. Aretak chi, shetabetak uwach kumali eare, kikisah rihun kiak lhatsiak chirej, kikikoh chubi humul riritsiak riare, kikisah humik kikikamu ik, aret kirupipa chori ripipal. Kikisikih hunachi, chikoko ukok chila, aret kuto chiukami kubili ripipal, Areri Simón ri Axirene, Kitatri Alejandro, Eri Rufo, ri are Tlajinakulo, pari uchak cheri uleu. Ekikamu biri Jesús, pari hun kolpal, che golgotari upi, che kubi jolomah pakachapal. Kikiyach rech amaha, ruk mirra, kategori ri are makutiktaj. Shas chanim, kiripepa ri are, chori ripepal. Ekikiak ratzpashik riu uchachik kubiri ratziak chikiwach. Pari urrosh kakbal kogui, aretakchi kiripipa riare churirripipal. Si patalik hasri rumal, shpani katoxtir bwi jerikubir. Ria hawinel kechri ajudio. Erukriare kerepashik ekep elakoma hun para rekiaka e hun pariumosh. Riwinak cheke ashu kokchila, kikitselahu watch ekikhecheha rikiholom kikibir.
9: Uznakut! Triat chica kis tig puwiri rachoch ri dios. Kategori kayak chihumul pao ship kih. Chakolo ba wip riat. Chakasaha wip chori di papal.
1: Shoko heri li mak taktus kaha wip. Eri akhti panela. Ketabehu wach ri eare. Chikishol ekikipih.
13: Riare, shiukol ni kachik. Kategori mank kowinta chiukolik ribare. Ri Cristo, ri rahawinel ri Israel. Qaqba u loq chanimri chori ripbal arech kaqil ri ux e kuq kohon chrech ri are
1: shukuhe ri are pepam shuk ri are sepalak ketzla khuwaj are takchi kopan di waq kaqbal kaqaqu marrik ronohe li wachulew che katena kopan di ubelek kaqbal pari ubelek kaqbal ri Jesus ko kurakakeh uchi
14: Eloi, le más abactaní.
1: Checo bih pacacha bal. Nu Dios. Haschari at kinawan pacanok. Ejajun chiquech rieko chila. Aretachi que quitari utsir que kibih.
14: Genakut, riarek sikin chrech ri Elías.
1: Tecuri, jun chiquech kutihanim. Kbek ekumubo lok jun gos. Paminagre, kukoh pari utsam hun ah, ekuyach rech, arech kukumuh, kubih.
12: Chiya akanok, chkilana wikapiri Elias chi ukasashik.
1: Eri Jesus, sipalakko kurakakeh uchi, ekiel riranima. Eri payu, ko pari rachoch ri Dios, kurakatih rib chi aksik ulo, ekopan ikim. Rihun kamalpe, chikiech chi ukal sholtato, chi kochu wach aretak chi krilo, Jeherir el palubi riranima shupano kurakakeh uchi
13: qatsikh nakut veachiri are ukohol ri dios
1: shokhe eko ekhun ishoqib chenakh ke kayulok eare rimeri ri ahmagdala rimeri chekinan ri kolik santiago eri joset eri salome ri eare cheskiternbeh eskipatanih are takchi riare Copa de Galilea. Shokohe eko si palakikichik che petinakulok rukri are za aretakchi shopan pari Jerusalem. Aretakchi kakakho wachrikik katekuri che areku rikukok risukomanik rushekan rikik sabado. Rihoseri ahari matea unwinak konim upantajik chikishori ahawab che shokohe ri are rakiemni rajoyupal ri Dios Kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesus terech. Ripilato, ksachu kush che kamenakchik, kuzikir rekamalpe, ekutacherech, wenakchik kamenak. Aretakchi retamchik, rihastak rumar rekamalpe, kuyaru bakil terech rihose. Riareku lok hun atiak, kukasahu lok ri Jesus, kubats parihun, kubal, ekukokkan, pahun uhul kamenak. Chekotom chori hun nabaj, kategori, kokohkan hun nabaj, chowachi rokipal rihul. Rimarei, riah magdala, erimarei, riunan rihoset, kakilo, hawichi koksash kanwire are.
15: Marcos, capítulo 16. Patakriu kisbalin li sábado, rimarei, riah magdala, rimarei, riunan li Santiago, eri Salome, Kakilok kok takunbal arech kebe chukok rsashik riubakil. E aretak chi kasakar uwachulew rinabek ih cheri shmano kebe pari uhul aretak chi kielulok rik ih. Kikip ih chikipil kip.
16: Hachin kresahri riabak chakwach rikotu chirihul.
15: E aretak chi kekayam panchikah kakilo che esam chik riabak chekopu wirihul Si balaknim rihun nabah. Kiok parihul, kategori, kakil hun kohol ala, tuyul paririk yakab, ukuhom sa katakatiak
1: ere eare kikishibirki katekuri riare kubirchikich
2: mishibirigui ri Jesus riach Nazaret chekitzkuhriish cheri ripabashik chori ripbal riaresh kastahuwich mankota waral chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi katekot hishibirchikich ri eutirshelab echrechilu chekna beahri riare chikiwich parigalidea خلاق کل نویریاره خریخاس شویخ چکچ.
1: ریاره که نمخیک کل ولق پریخول رومار ریچ سیبالخ که قیقتیک اخون شبر کل شاچ پویک کتکوری مکاتش کیسی خخ بخ میری رومار ریچ کیش بیم کیب. ریاره شکسته آقابیل پری نبیق ایخ ریچش منو. انبیکو کتریب چوگوچ میری ری احمد دالا. چه شش چه آره کیوکی اکنون لقوق خوب ایتیل ریاره که بچو بیشی کوری چکیت ریشه کوچک رچیل ریاره چه تخن که بیسونیک اتخن که آوکیک ری آره آره تختی کیتو چه کسلیک ریاره چه لی تخنک چی رومال ریاره من کی کوختخ چوگه چه آقانق وری ریاره خون ویچیک ریو اوکایبال کوکوت ریب چکیوچ اکیبچیک چکیچ ری اے آرے آرے تک چی بینام کی کیب انو پری کول پل کولیو اے ری اے آرے کی تلی خلق چو بیشی کوری چکیچ ری نک آخ چک اے شکو خی من کے کخون تا چکیچ ری اے آرے اے با اوک اس بلیل کوکو تریب چکیچ ری اے خلق خوخ آرے تک چی تخین کے وائک ری آرے کیو یخیتیغ رومار ری چی سی بلخ مککاخ تخ کے کخون چکیچ ریشه ایلوگویک چه کسلی کریاره اکو بیخ چکیچ
0: خیش پرانوخل وچولیو چی یا او بیشیک ری اوچالخصیخ پرانوخل وشکاخ پرانوخل وچولیو خچین ککخون چرچ وری اک قاساش خا پووی ککلتخ ری ریاره چه من ککخ تا وری من ککلتخ تا ری اره واوی خیطق کتبل ککخی کک ری ککخون چرچ وخستق ری پاری نوبی ککیکیاخ ناری ایچل کتیخون نا پاکاک تخچا مال ککچپ نا نیماک تخ کومات اکنه ما ککتیخون ایچه لالاخ کنم آل من کومان تک اشکیچ ککیاناری کیقا پاکیوی ری ایا واپیب اکی کونا تخ ناری
1: ایاره تخ چی شپی تخیق وی وطیخ چکیچ ری ریاخوشن خیسوس کپاک پاش چی پاری کخ اکتوگی پردکیقا ریدیوس ایری ایاره کبچو بیشی کریتیخ پرانوخل کولیبل ریخاوشل کتوبان کوک اکو خیک باری تیخ روک ریخیتاق کتبل چک رجیلاخ
13: ری اوچالاخ تیخ ریچ ریتیوشلاخ لوکاس لوکاس کپیتولو اونو خیره نکوت اخی خونتاق ویناق کتی بام چک ری اوچالاخیل ریخستاق چه شکلمتاخیک چکاشول خخانش کبیخ چقیچ ریش کمخیخ ری لیک ای ریش کپتنیخ ری چیخ شقوخه ری این شنوه تماخ و رنوخل و خستق ری شنوه شن چیباخ و ری چاویچ لقالاخ تیوفیلو اریچ که و تماخ ریو کوویل و کتبال ری چه شکم بیاد پتق ریو قیخیل ری ارودس رخوینیل ری خودا کخون چوچقخاو چه او بی سکاریاس ریچ ری اکومون ری اب ایاس اری رشقی دیاره امی آلکن ری آرون او بی اشپر اکیب ای آره ری اسوک چوواش ری دیوس شکیک ماغ رو نوخیل ری اتقانیک اری و پیشاب ری اخوشل ری ای آره منکوتا کالکوال رو مالچه منچو ری اشپر شقوخه چی اکیب اری اختقوی نخچک آره تخچی ری آره کوچ ریچ ری اوچوچ قخاوی نیک چوواش ری دیوس کوک ری او کمون شچائیک آره چ کوکو بی چو پروشی کریکوک قول پاری نیم را چوچ ری خوشل کنوخن ری سوانتی نمی تخین که کبان چابل چو ری تیوش اپنوق شانس پاری کخبال ریچ اکوخی کریکوک قول کوکو تری بری آنخیل ریچ ری خوشل چووچ ری آره تکال پاری کیاقب ری پروبال کوک قول ری سکاریاس مکو چوب تاوا وی خستق ری اکو شبیخ ری کتے کوری ری آنخیل کبیخ چریچ
2: مشبیخ ویب سکاریاس ری اتانک شتتخک ری اوشقیل شپر کرلکوالاخ نخونک خول ری اره شوان ریو بی که خو Juni malak kikotemal ri chawech ri at shokuhe ekire ke kikotna aretak chi kalichik. Riare ni mukihin ri chawech ri ahawishel. Man kutik tariri amaha eritzam. Ri tiosh lahushlabishel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhal katih nari riki kaslemal risibala heral kual ri Israel chawech ri ahawishel riki Dios. Ekbenari chuwech riare rukri shlabal eri uchabri Elias. Kubana che ketzalah hulok ri kanima ri enantat chiketri eal kual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak ri ekutz takwinak. Ketzalih nari pariki nohibal ri esuk takwinak. Arech kusukba hun tinimit chrechri ahawshel.
13: Kubihri Zacarías chrechri angel.
17: Sure kinbilna arech kinchawiri. Ri'in in ri'ek winyak chik, shokuheri wishokil.
13: Ri'angel kubik chrech.
2: In ri'in Gabriel, ri'in takal chuwech ri Dios, eri areinu takomu lok ri'in, arech kulimbik chawech we utzalak tzikhri. Eri at mem katkanak kanukri. Chik atene rekih, chek penaweri. Romar rechem kakohtarinu tzikh, chekas tzikh kabantakna pariukih.
13: Riwinak tajin ke yemri Zacarías, kisach ki kush chiri are, kbeitach parinim rachochri Dios. Are tach chi kelulok, mankkowintach kchaw chikwach. Kichobon chiri are, shril hun mayibal parinim rachochri Dios, kuban memal eri are shas mem shkanahik. Are tach chi kuk isri upatanahik, chechuch kahawinik, ktsalech pari rachoch. Chanim li rishokil, shper, Iwab chichuchik en mankukutta chirib hop ik kubij.
18: Arewa rishuban riotokobri a hausel chuwech riin. Aretak shirak shuchupri nukishpal chikiwach riwinak.
13: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahun utinamit ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsig ruk ri Jose, rech riwinak ri David. Eri mari ubi riqapoh ali kokubik ekubik chrech
2: chatki kotba riat katunohisah riotop riahaushel koawuk
13: ruk we tsigri kushibikhri kuchamakh
16: suche we hun rutsil nuwachri
13: kubikhri angel chrech
2: mashibikhawib mari arqom riotop ri dios shaqbiwa riat atiwa balichik Ekawal kualahna hunawal, Jesús riubika koho. Riare ni malahu ihilri. Riubiko kisashik, ukohol rini malahu bantahik. Riahaushel kuyana chrech riare, rinimu temri David, cheni malahoher utat. Riare, kahawinik pakigui, riwinakri Jacob, mil ciento hunab. Eri rahawinem, mankota ukisik.
13: Eri mari kubir chrech ri angel.
16: Hasuban tahil kuhaveri, ri'in man wetam to watch rachi?
13: Ri'angel kubih chrech.
2: Ri'tios lahu shlabashel kapenari pawiri at. Ri'uchukab ri'nima lahu bantahik, katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, ri'kalashik tios ri'ukohol ri'dios. Ri'shper cheri awuchilal kamikri, yuwab chichuchik pari'urikbik, lukam hunral. Koche pari'wakibik, Riare chek bish menchor chichuchech. Ramal che mankota hun hasu wach, che matakakuin ri Dios chech.
13: Rimari ikubih.
16: Riin inubataninen ria gaushel. Shbantahok ba hasriu sukumam riatzih.
13: Ri angel kuya akanok kel bik. Pawetak ikri, rimari kel ubik, chanim kel ubik kbe parihoyu, pahun utinamit riahuda. Kokik parirachoch ri Zacarías, kuya hun rutsil wach rishper. Aretachchi rishper, kutari utsil wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pariusantil ulok, eri utioshlach ushlapshel, kunohisach rishper. Katekuri, ruk kowlach uchabal kubih.
18: Ate uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwasantil. Suchek peo lokbuk riin riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riak al ruki kotemal kukyak ribchu santil. Henakut, si balaki kotemal rech, rikuko hochek, antah naritzir, che shubir ya haushel chrech.
13: Rimari ichanim kubir.
16: Ribushlabal kubishoch ya haushel. Eri ushlabal, choplinche kikotemal, chrech ridios rinu colonel. Rumal rech, che shinrilo chekinwone huipriin, che inomokom. Henakut kamikri, Konohel rimayir ixak kikbihnari chwech cheriin sipalak teuchitalik kikotemalin kolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak riubi rere rilokokebal ukush kulik ikhpaki wirimayil tak ixak chenim kikil wiriare. Diuchukabri ukabriare shukubukhulok reare shukubukhri wirnakche kikinimarisak kip. Riare, se okasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwinak chekwonek kip. Riare, se unuhisak chrech rihastak kech rikenumik. Se eresak ubik rik inumap ruk hamalik ikab. Riare, speche utoik ri Israel, riupataninel, sunatisak riare, rilokokebal ukush. Hechache shubik chkech riekanan ikatat, che tokok chrech ri Abraham. Shokoje chkech ririhal pahunalik hunap.
13: Rimari oship ik kanak ruk riare katekuri katsalek parirachoch. Aritakchi rishper kril uach riral kuloka hun lak ala. Ri euk ulha eri erachalashik ketamah cheri haushel shukutri lokobal ukush chrech kekikot ruk riare. Arechi Chopin ri wakshakib qih Quebec arech kpusi kriwi ukowil ubaqil ri Allah ala kategori arek kachche Zacarías riubi arek kohik jejas riubi riutat kategori riunan kubih
18: hayi shuan riubi kokisashik
13: kibir chrech
8: mankot hunch kishol ri awachlashik che shuan riubi
13: kategori Ruk kutbal kitach rech riutat, hasubir ir alkual krah kokisashik. Riare kutahun alak tzalam arech kutzibah. Shuan riubi. Katekuri, konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopi rib rirak. Ek chawik, katekuri kutewchik ri dios. Ki uchap shibrikil, konohel ri eukulha, eparihuyub rech juda, kitzikosh ronohel behastakri. Konohel de kiktawi tzikri, kichomach pakanima, tekut kikbih.
19: Suwa we alah alari?
13: Riwakabri akhawshel koruk riare, nohinak chrech ri tioshlah ushlapshel, ri Zacarías che utat, jejas kashalu tzikri dios kubih.
17: Teuchitalik ri akhawshel, ri u dios ri Israel, rumalrech che kusolik ekuto uwoch ri siwan utinamit, kuya junchukab, Tzqech, yesh kukkoltak ri uch, pari rachoch ri David, ri upataninel, jekhas shubik ukhertak tzik kanok pa kichi ri etios lakhtak kasel utik ri Dios. Arez kukkoltak ri uch, tzikwot ri kakulel, arez kukhtoatak pa kikab ri kakak ri itzel tzqech. Kuya ri ulok baluk ush, tzikkech ri ekanan ekatat, Kunatisak di tioshak chafbol uqab. Rumal chiriare, shukhikba li uchik chihrech li qatat Abraham chikuya chikich. Arech pankota shibrikil. Shukhresak li uch pakikab li ekakulel rech upatinishik riare. Patioshak kasemal, pasuk ilayak kasemal chubot riare ronokel qih. Eri at Allah Allah, kokesestna abi asel utih rini malah ubantahik, rumarech se katbena chuwache ya hausel, arez kasukmah ri abe, arez rishigwan utinmit ketamah cheke koltahik na rumal che ksachna rikimak, rumal ri lokbal ikushi dios chkech ri uch, che shikilo areti Pehunch mil chiyachikach, chuya riuchech, riusakil, Chkech ares ke unikeh ri ekopa eku. Ri ekopa umuh ri kamikal ares kohubinsah parube ni malah util.
13: Kikiyik ri alahala ek kowiri ushlabal. Kanah parit inalik ulew chik atena kukutrip chuwach ri Israel.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.